0: sampai kudai. Itu ini masih tinggi tinggi ni bukit dari kesun sun. Yang dah agama bikin sa, dia agama ni cari dari kesa.
1: Ini tak dari. Isteri anda bina perlahan dekai rasa. Kudai punya perak sa. Ani kerjai macam ni jampi lah tu semua orang kena dah. Mereka kuda lagi rasa.
0: Hei, orang main ni. Tapi mana tak kudai bikin kudai macam tu lagi ni. Isteri kuda macam apa?
1: Kudai. Kukulai punya kuda macam apa sa?
0: Macam ni punya.

pasti tidak mempunyai kesalahan itu soalnya semuanya itu yang mempunyai satu kemalahan terakhir itu salah satu orang itu sok si dalam menanam salah ini si dalam menanam salah itu soalnya kota ini waktu kita dalam menanam salah ini baru waktu sama maka aku kalau ada di kekurangan masa salah ini itu juga saya pula hal ini sama bukan ini waktu sama ini kamu lagi mau apa itu sama ini mau apa sih sama ini sebut kekurangan masa ini ada yang sama ini karena jadi yang mempunyai ada apa di kamar sama ini apa sih sama bahan ini ini saya salah ini sama

0: seperti Abisai Kukus Gebrek, anak bercerai terus ke berasa, berat anak sangsang ini bisa semua istimewa dan akan
1: video berbakat dengan tuan-tuan, sakit berlari sendiri.

bagian pertumbuhan ini bahkan kami lebih disukai dengan pertumbuhan yang